0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Stres dan tubuh Anda. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 2. Para peneliti mengatakan bahwa saat ini stres telah menyebabkan lebih banyak kerusakan emosional dan fisik dari apa yang bisa dibayangkan oleh kakek nenek kita, mulai dari menyebabkan kanker hingga menurunkan IQ anak-anak kita. Tidak diragukan lagi bahwa stres bisa menyebabkan tukak lambung, hipertensi, penyakit jantung, dan berbagai masalah emosional yang merenggut kebahagiaan banyak orang. Waktu Anda dihadapkan dengan situasi yang penuh tekanan, diperlukan 15 detik bagi kelenjar hipotalamus di otak Anda untuk memicu produksi hormon adrenalin yang kemudian mulai menyebar ke seluruh tubuh Anda. Saya pernah diberitahu bahwa para pelatih memakainya untuk menghentikan aliran darah dari luka petinju. Adrenalin membuat wanita mungil yang kewalahan waktu mengangkut karung belanjaan mampu mengangkat mobil yang menimpa orang dalam kecelakaan. Stres membuat otot-otot di tubuh Anda terpacu atau bekerja super keras. Itulah respon bertarung atau kabur saat menghadapi bahaya. Kepalkan tangan Anda sekeras mungkin dan tahan beberapa menit. Tangan Anda akan mulai terasa sakit. Itu yang dilakukan stres terhadap tubuh Anda. Namun berbeda dari kepalan tangan Anda yang terlepas dari ketegangan waktu Anda menggoyang-goyangkannya sehingga aliran darahnya pulih kembali, stres membelit dan tidak melepaskan Anda. Percaya atau tidak, sakit kepala karena stres merupakan 80% dari gejala yang membuat orang pergi ke dokter dan juga mengeluh tentang sakit perut, sakit punggung, sesak tenggorokan, emosi tinggi, impotensi, dan infeksi virus. Emosi Anda juga terpengaruh. Waktu stres, Anda menjadi jengkel dan marah. Anda mengeluarkan perkataan yang sembarangan. Emosi Anda meledak dan seringkali mereka yang paling dekat dengan Anda, yang paling Anda sayangi dan kasihi, menjadi korban dari ketidakmampuan Anda untuk menghilangkan stres. Dr. Jack Morris, seorang pastor dan psikoterapis, mengamati progresi kondisi yang semakin memburuk saat stres menyebabkan kelelahan. Kelelahan menyebabkan ketegangan, ketegangan menyebabkan kecemasan, dan kecemasan yang tidak diatasi menyebabkan depresi. Ada bagian lain dari hidup Anda yang terpengaruh saat stres menguras tingkat kompetensi Anda, yaitu kehidupan rohani Anda. Anda pergi ke gereja dan pendetanya berkhotbah selama 43 menit, tapi Anda berkata, "Ia bisa saja menyampaikan itu semua dalam 20 menit. Anda menjadi bersikap kritis dan tidak banyak mendapatkan manfaat dari ibadahnya. Waktu membaca Alkitab, kata-katanya hanya terlintas dan pada akhirnya Anda tidak dapat mengingat apa yang Anda baca. Ujung-ujungnya, Anda merasa bahwa Allah itu jauh dan tidak memperhatikan Anda. Lalu Anda mulai merasa bersalah, mengira bahwa Anda melakukan sesuatu yang salah. Karena ada dua mitos yang selalu dihadapi oleh orang percaya. Mitos yang pertama adalah orang Kristen seharusnya tidak menghadapi stres. Dan mitos yang kedua adalah orang yang merasakan stres berarti tidak rohani. Sepertinya kedua pendapat itu tidak pernah bisa hilang. Namun apakah pendapat itu benar? Seorang wanita muda yang sedang meniti karirnya merasa begitu. Ia menulis, "Kemarin saya diberitahu dokter bahwa kemungkinan besar saya mengidap tukak lambung. Saya harus menjalani tes hari Senin untuk memastikannya. Ini membingungkan saya karena menurut saya orang Kristen seharusnya tidak terkena tukak lambung. Menurut saya itu sama dengan kurang bergantung kepada Allah." Jika Anda memiliki pendapat yang sama, renungkan sebentar hal itu. Bayangkan sebuah meja biasa. Anda berdiri di atas meja itu dan meja itu akan menopang berat badan Anda. Lalu, seseorang yang lain berdiri bersama dengan Anda di meja itu. Meja itu mulai bergoyang dan akhirnya roboh karena kaki-kakinya mengalami tekanan yang tidak dirancang untuk ditopangnya. Masalahnya bukanlah kerohanian, melainkan stres yang melebihi batas beban. Begitu juga dengan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini. Kita sudah masuk di hari Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2026, Sahabat Petra. Tentu kami berharap di awal bulan ini, karena ini masih awal bulan, Sahabat Petra, Sahabat Petra bisa tetap semangat, walaupun mungkin sekarang ini di studio Radio Petra agak-agak mendung ya. Kami berharap Sahabat Petra tetap bersemangat dalam menjalani pagi hari ini khususnya, karena pasti hari ini akan ada banyak berkat dari Tuhan yang dilimpahkan untuk kita semuanya. Maka bersiaplah Sahabat Petra menerima berkat itu dengan kita bekerja keras, dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka kepada Tuhan untuk berkarya bersama dengan Dia. Kami yakin bahwa berkat Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita jika kehidupan kita juga terbuka untuk Dia yang mengasihi kita. Nah Sahabat Petra, terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra. Kami berterima kasih sekali karena itu akan mewarnai pagi hari Sahabat Petra semuanya, dan tentu saja program Bun Pagi ini. Terima kasih untuk Bu Sri Rahayu, untuk Pak Herianto, untuk ada Pak Hari juga, tadi ada Bu Elizabeth juga. Terima kasih untuk kiriman-kiriman lagu dan juga pesan-pesannya bagi Sahabat Petra semuanya. Kami berharap lagu-lagu yang kami putarkan itu memberkati Anda, menginspirasi, dan juga menjadikan motivasi baru untuk kita hidup bersama dengan Tuhan. Baik Sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita hari ini. Ada satu lagu dari Roni Sianturi, Ku Ingin Setia Padamu.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial.
2: Flash sale.
0: Tebus murah.
3: Hadiah menarik.
0: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian.
0: Lebih hemat.
2: Lebih seru.
0: Lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
4: Hematnya juara.
0: Mana kampus?
5: Hai, Carmu lagi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag kejasindo belum.
6: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: Petra FM.
9: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
10: Inspirasi iman Kristen berjudul Tidur Nyenyak. Sahabat Petra, seorang wanita mengeluh kepada seorang psikiater. Dia berkata, hampir setiap malam aku tidak bisa tidur. Saat rebahan di atas tempat tidur, entah mengapa aku selalu merasa ada orang di bawah ranjangku. Begitu pula sebaliknya, saat melihat ke bawah ranjang, aku selalu merasa ada orang sedang memperhatikanku dari atas ranjang. Karena aku harus bolak-balik naik turun ranjang, maka aku benar-benar merasa tersiksa. Setelah mendengarnya, psikiater segera menulis secarik resep yang dianggapnya paling cocok. Dia menulis, gergajilah keempat kaki ranjang itu. Sahabat Petra, tidur merupakan istirahat bagi tubuh kita. Kekurangan tidur berdampak buruk terhadap kesehatan. Banyak orang mencoba agar bisa cepat tidur dengan menonton TV, mendengarkan radio, bermain handphone, dan sebagainya. Namun sayangnya ini bukan cara yang menimbulkan keadaan rileks. Kondisi sulit tidur bukan hanya dialami oleh orang biasa saja. Dalam kitab Esther pasal yang ke-6 ayat pertama di sana tertulis, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka

0: berikan kepada Mordekai itu? Pelayan-pelayannya menjawab, dia tidak mendapat apa-apa. Kemudian Raja Ahasiweros memerintahkan agar kepada Mordekai diberikan penghormatan besar. Kepadanya dikenakan pakaian kebesaran dan diarak dengan kuda serta dielulukan dengan pujian. Siapa sangka dari sulit tidur itulah Tuhan menyatakan kehendaknya pada Ahasiweros agar meninggikan Mordekai. Sahabat Petra, jika malam kita sulit tidur, daripada menghabiskan waktu untuk nonton TV atau memandangi layar ponsel, lebih baik berdoa dan membaca firman Tuhan. Siapa tahu, itu waktu Tuhan ingin menyatakan kehendaknya kepada kita. Pakai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Percayalah, damai sejahtera akan kita rasakan saat bersekutu dan mengarahkan hati kepadanya. Apalagi dalam Mazmur 4 ayat 9 juga berkata bahwa bersekutu dengan Tuhan membuat kita bisa membaringkan diri dan tidur dengan tentram. Jika sahabat Petra sulit tidur, pakai waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: Love and Inspiration. Petra 105.7.

Kuasamu melewati badai, sahabat Petra, satu lagu yang mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita harus kita jalani dan kita lewati. Seringkali, atau mungkin hari ini sahabat Petra menghadapi satu pergumulan yang luar biasa, entah itu masalah ekonomi, sakit penyakit, atau duka. Tentu ini sesuatu yang harus kita lewati, sahabat Petra, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga hari-hari mendatang. Dan dengan lagu tadi kita diingatkan bagaimana kuasa Tuhan itu sanggup membuat kita melewati badai yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak mudah memang sahabat Petra menghadapi badai kehidupan, tetapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, seperti lagu tadi, pasti ada jalan keluar, pasti ada penghiburan, pasti ada kekuatan untuk kita terus melangkah sepanjang hari ini. Maka sahabat Petra, jangan lupakan Tuhan dalam semua aktivitas kita hari ini, dan kiranya Tuhan yang selalu menjadi pendamping, penolong kita, sekaligus juga penasihat kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan semoga semua aktivitas Anda, entah itu di rumah, entah itu di tempat aktivitas di luar rumah, di kantor, di tempat usaha, sahabat Petra selalu mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Pergumulan kita tetap akan ada mungkin, tetapi kekuatan Tuhan itu akan mendampingi kita untuk melewati pergumulan-pergumulan itu, sehingga nanti saatnya ketika pergumulan itu selesai, kita bisa mengucap syukur. Kita bisa berharap demikian sahabat Petra untuk hari ini, dan semoga hari sahabat Petra hari ini di hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026 benar-benar terasa indah dan penuh sukacita sahabat Petra. Satu lagu dari Jacqueline Kolose, Tak Pernah Berubah Selamanya.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita masih di program Bun Pagi, tapi ini sudah pukul 7 lebih 53 menit, sahabat Petra, dan tentu kami harus pamit dari ruang dengar sahabat Petra. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi, tentu dengan berkat baru dari Tuhan, dan juga inspirasi baru yang besok akan diberikan Tuhan juga untuk kita. Tetap semangat tugarin sahabat Petra, Tuhan memberkati kita semuanya dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga.
1: Orang sehat menimbang informasi yang mereka dapatkan. Mereka menilai setiap bagian informasi melalui proses pemikiran yang cermat, terkadang berdasarkan naluri saja. Penilaian sangat dipengaruhi oleh etika moral, sebuah sistem penilaian yang berperan besar dalam pembuatan keputusan. Mereka menjaring informasi melalui sistem penilaian mereka dan mampu melihat perbedaan antara wilayah abu-abu, hitam atau putih. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
2: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
5: Spirit pagi bersama Andre Wongso.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Suk dan Senjau, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fak Pai Chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tuah penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian balio. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian balio." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Su nan sen jiao. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senja, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar. Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar, sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf, sobat. Aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu

0: Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
8: tebus murah,
9: hadiah menarik,
10: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
11: Belanja kebutuhan harian,
12: lebih hemat,
13: lebih seru,
14: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hemat, hematnya juara.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil mengelingkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya, jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas, maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti apa yang tidak mau kamu jual pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah. Dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi. Spirit pagi. Spirit pagi.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif,

0: praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
6: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012, saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang yang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan, atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai, ya. Mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Talk, talk, talk.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya, kalau ke Jogja, jangan lupa ke Kota Baru.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
4: Hey yo, big wave. Yeah. Send the mic on.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
3: Spirit pagi.

0: dinamis, dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert, tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak, karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung, itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
0: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau tugu identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan antara rakyat.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Sedihi di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Bertobat dan berkomitmen itu ditandai dengan baptisan air. Ya, katakan ditandai dengan baptisan air. Bila saya bertobat dan berkomitmen, saya wajib masuk baptisan air. Ya, bagi saudara-saudara yang telah dibaptis, puji Tuhan. Dan bagi saudara yang belum dibaptis, atau saudara ingin kembali masuk dalam pembaharuan baptisan, saya izinkan saudara, karena di Alkitab juga dalam Kisah Para Rasul juga diizinkan orang-orang yang dibaptis atas nama Yohanes Pembaptis harus mengulangi baptisannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada di Alkitab. Jadi baptisan ulang ada di Alkitab. Ya, itu sebab bagi saudara-saudara yang karena saudara merasa dulu ketika aku masih terlalu muda, terlalu kecil, sudah masuk baptisan karena orang tua yang mendorong, saudara tidak mengerti apapun mengenai soal baptisan tempo dulu. Lalu sekarang saudara mulai mengerti dari firman, saudara mulai menjadi jelas, saudara boleh dibaptis kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau saudara mempunyai situasi dan kondisi sedemikian, maka saya mengizinkan saudara, karena itu ada tertulis dalam kitab suci. Ya saudara. Nah, jadi ini penting sekali. Supaya apa? Supaya semua orang itu hanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Aku akan membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai jalan pengampunan dosa. Katakan, sebagai jalan pengampunan dosa saya. Halo, sebagai jalan pengampunan dosa saya dan jalan untuk menerima karunia Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya ingin supaya semua saudara paham ya, karena ini penting sekali. Saudara masih semangat atau kita tutup saja sampai di sini? Semangat atau terus? Yang terus semangat, beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Haleluya. Nah, kenapa seseorang itu perlu dibaptis? Karena dia ketika dibaptis, dia mempunyai tanda booking. Kemarin saya katik, waktu yang lalu saya katakan tiket. Tetapi tiket pun itu tidak benar. Tetapi dia mempunyai, sebelum mendapat tiket, dia harus mendapat tanda booking. Dia sudah booking. Terus orang yang di booking, orang yang mau masuk baptisan air, sudah dibaptis, dia booking perkara berangkat masuk surga apa tidak. Nah, itu tergantung dia apapun walau setelah dibaptis. Tidak berarti dibaptis dia pasti seperti tiket pasti masuk surga. Sudah, tetapi dia baru booking. Nah, kalau dia bisa membayar, maka pembookingan otomatis menjadi tiket. Itu pasti dia terbang. Ya, saudara. Jadi saudara mesti tahu, baptisan air adalah booking saudara untuk mendapat seat, mendapatkan rumah di dalam sorga. Jadi betapa mahalnya, betapa hebatnya, betapa greatnya hidup saudara. You just want, and you are willingly to be baptized, and then you will have a booking receipt, tanda pembookingan. With your booking receipt, you will pay the price to get a ticket, and then you can fly by your flight, right? Itu sebab kalau seorang masuk baptisan air, dia harus yakin, aku baru booking ini. Tapi kalau aku tidak booking, celaka. Celaka. Aku harus booking. Nah, ketika aku sudah booking, kemudian aku mau pada tahap berikutnya, aku mau membayarnya. Bagaimana saya membayar setelah baptisan air? Yaitu dengan hidup berkomitmen. Hidup apa, saudara? Berkomitmen. Terus orang yang baptisan air, dia booking suatu rumah, bukan suatu seat ya. Di pesawat, seat yang paling mahal barangkali tidak. Tetapi rumah, Tuhan menjanjikan, di dalam kerajaanku ada banyak mansion. Ya, mansion adalah istana-istana. Saudara. Nah, jadi kalau saya dan saudara masuk baptisan air, saudara, engkau sudah booking. Nah, sekarang engkau harus bayar dengan komitmen. Kenapa? Karena engkau membooking bukan satu seat, bukan satu kursi yang sangat mahal. Tetapi engkau membooking satu rumah jenis mansion. Saudara, itu hebat. Gak kebayang oleh kita orang yang hidup sederhana di dunia ini. Di sorga, bukan di Indonesia, bukan di Amerika. Saudara, tetapi di sorga Anda mempunyai mansion. Mansion itu apa? Mansion itu adalah semacam istana dengan gedung induk, dengan pavilion-pavilion mengitarinya, taman, kolam renang, dan lain sebagainya. Semua kebutuhan hanya mereka yang multimillionaire saja yang punya sebuah mansion, katakan di Singapura atau di Amerika Serikat barangkali, atau di Bahrain. Tidak semua orang kaya, hanya mereka yang sangat kaya, crazy rich, super crazy rich yang bisa. Itu di dunia, apalagi di sorga. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan, baptisan air sangat penting. Sangat apa, saudara? Sangat penting. Supaya apa? Supaya saudara membooking satu tempat, satu mansion di sorga buat saudara kalau saudara meninggal dunia. Orang dibaptis itu orang di remake, ya. Tuhan membuatnya menjadi baru kembali. Jauh perbedaannya antara dia yang lama dan dia yang baru saat ini. Saudara, kita tidak tahu bagaimana cara kita mengubah karakter kita, sifat kita yang emosional, yang tidak baik ini itu segala macam, saudara tahu gimana caranya. Tetapi baptisan air akan mengubah saudara. Baptisan air akan menyembuhkan saudara. Baptisan air akan membuka pintu kepada saudara. Baptisan air istimewa, menyediakan sebuah mansion bagi saudara. Saudara booking melalui baptisan air. Saudara, habis itu saudara harus bayar. Apa bayaran saudara? Komitmen saudara. Maka anak Tuhan yang benar-benar dibaptis dan berkomitmen untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, setia kepada Tuhan sampai mati, dia sudah membayar bookingnya menjadi tiket. Dan dengan tiket ini, dia pasti masuk dalam pengangkatan orang kudus, masuk dalam sorga. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara, baptisan air mempunyai khasiat yang luar biasa. Markus 16 ayat 16 mengatakan, barang siapa yang percaya, katakan, barang siapa yang percaya dan yang dibaptis akan diselamatkan. Beri tepuk tangan bagi dia. Terus orang yang cuma percaya saja dan tidak dibaptis, saya tidak tahu. Mungkin Anda lebih tahu tata bahasa dari kalimat Markus 16 ayat 16. Itu sebab kalau saudara tahu bahwa baptisan air membuat saudara selamat, baptisan air memeteraikan kepercayaan dan iman saudara. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, kepercayaannya saudara klaim dengan meterai baptisan air. Katakan, meterai baptisan air. Maka niscaya saya diselamatkan. Beri tepuk tangan bagi dia. Jadi khasiat dari baptisan air yang pertama adalah booking keselamatan di sorga. Kedua, pembuka karunia-karunia ilahi. Tadi saya sudah sebutkan ayatnya, Kisah Rasul 2 ayat 38. kita akan mendapat karunia Roh Kudus setelah baptisan air, dan kita mendapatkan pengampunan dosa dari semua dosa yang kita lakukan. Coba, kayak begini dahsyatnya, saudara. Dan ada orang yang masih belum mau dibaptis, saudara, heran. Ketiga, Tuhan akan memberikan sukacita dan pengangkatan. Kisah Para Rasul 8 ayat 36 sampai 40. Dan ini juga penting, Kolose 2 ayat 12, 14, 15. Semua hutang dosa dilunasi oleh Tuhan. Menurut saudara yang terakhir ini hebat apa tidak? Dosa kita dilunasi. I will pay everything, the debt of your life, your all sinful life in your history, I will remake it anew to become a new history, so that you are spotless, tanpa noda. Hebat sekali. Kolose 2 ayat 12 dan 14, Tuhan mengambil surat hutang. Katakan, surat hutang. Umpama ini surat hutang saya. Hutang saya banyak sekali, gak tahu berapa ratus lembar. Sedar, hutang dosa saya. Menurut Kolose 2 ayat 12 dan 14, semua surat hutang saya dipakukan di kayu salib Tuhan Yesus. Kalau surat hutang saudara dipaku di kayu salib Yesus, berarti apa? Saudara punya surat hutang, saudara punya hutang sudah lunas.
0: Pak saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu, dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Ayo, mana nih pencuta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag kejasindo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih

Ahmad hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811 2851 0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice.
3: Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

Bidadariku sahabat Petra dari The Fly. Lagu ini lagu tahun 2000 ya. Lama kita tidak mendengarkan, makanya tadi saya coba searching gitu, saya gali, saya coba cari. Kira-kira lagu apa sih yang masih bisa kita nikmati dan masih cukup enak kita dengarkan. Dan saya menemukan sebuah lagu. Setelah saya cari-cari lagu-lagu hits di era tahun 2000-an, nah yang muncul salah satunya dari kelompok atau dari grup namanya The Fly. The Fly. Bidadariku. Sebagai awal kita di Gita Prima siang hari ini, sahabat Betra, senang banget ketemu lagi. Hari Selasa 4 Agustus 2026. Harapannya sehat semuanya. Lagi ada masalah? Anggap biasa, selesaikan. Sebuah motivasi yang simple dan dialami oleh siapa saja, dan pasti jawabannya sebenarnya itu, hanya itu, hanya selesaikan gitu apapun. Gak punya dua, gak punya uang, cari uang, selesaikan. Bingung, gak punya kerjaan, coba cari terus ya, selesaikan gitu. Karena tadi pagi saya mendapatkan sebuah pesan yang menarik. Simple, dari seorang teman saya zaman dulu gitu ya. Biasa dia ini suka ngirim apa-apa ke grup WA gitu. Nah ini kayaknya bisa menjadi awal prolog di Gita Prima gitu. Kalau tadi saya sampaikan ada masalah, segera selesaikan. Lagi bingung, cari yang bikin bingung apa gitu ya. Nah di WhatsApp grup yang saya terima ini, sebuah teori sahabat Petra. Kayaknya semuanya jadi enteng gitu, apapun masalah kita, apapun yang kita sedang alami gitu. Jadi seorang teman tuh mengirimkan sebuah bagan singkat gitu, sahabat Petra, kayak bagan organisasi gitu, turun ke bawah gitu. Ya, namanya teori ya udah gitu. Ya udah dalam hidup. Jadi dia tulis di situ. Mungkin sebagian sahabat Petra sudah melihat di WA group gitu. Ya, jadi judulnya teori dan tanda kutip ya udah dalam hidup. Nah, bagian pertama ditulis ada masalah, sebuah pertanyaan sahabat Petra. Kemudian ditarik ke kiri bagian yang baru. Kalau jawabannya tidak, terus bawahnya ya sudah, ya udah gitu. Kalau ada jawabannya, bisa dicari solusinya, ya kan? Kemudian di bawahnya lagi bisa dan enggak bisa. Di bawahnya bisa dan di bawahnya enggak bisa. Jawabannya bisa sama sahabat Petra. Ya udah gitu katanya. Kadang-kadang ya udah gitu. Bener ya, sebuah agak guyon gitu kirimannya, tapi pada titik tertentu kayaknya kita pada bisa memanfaatkan rasa itu kalau diucapkan ya kata itu gitu. Jadi kalau pusing, menerima kan sebenarnya ya udah. Bukan pasrah tapi menerima, karena udah usaha enggak bisa ya udah. Nggak lulus ya udah, belum lulus ya udah gitu. Menarik sahabat Petra, yang penting sekarang semuanya sehat gitu, dan kalau memang sudah mentok ya udah gitu. Lagu kedua sahabat Petra sudah cukup lama, lagu ini tahun 80-an, tapi coba saya angkat karena saya mencoba mengangkat parsial atau bagian dari judul lagu ini ya. Mas Ebit ya, seorang penyanyi senior yang sebenarnya juga sudah berkolaborasi dengan beberapa penyanyi muda di lagu-lagunya. Cuman yang ini kayaknya belum berkolaborasi dengan lagu-lagu dengan anak-anak muda. Tapi tidak apa-apa, kita dengarkan, namanya juga Gita Prima. Kita coba mencari lagu-lagu yang pernah hits dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Yang pernah mendengarkan lagu ini beberapa waktu yang lalu, berbahagialah gitu. Yang belum, coba kita nikmati. Ini nanti hubungannya dengan sebuah materi, kok sebuah materi, sebuah bahan yang lagi beberapa waktu lalu juga viral, seorang tentang soal nama seseorang ya. Ebit G. Ade, sahabat Petra, kita dengarkan. Yang belum pernah mendengarkan, kita coba. Ini lagunya untuk sebuah nama.

Itu tadi sahabat Petra, sudah cukup lawas 80-an gitu lagu untuk sebuah nama. Salah satunya ketika pada momen tertentu untuk para orang-orang yang sedang jatuh cinta, biasanya kalau menyebut sebuah nama langsung bergetar gitu loh. Seolah-olah itu yang disampaikan oleh Mas Ebit. Ada juga yang bergetar karena disebut namanya oleh yang mau nagih hutang. Sama-sama bergetar, tapi dari situ sahabat Petra kita bisa melihat bahwa sebuah nama itu sangat antara penting sama tidak penting gitu. Kalau tidak penting, ada sebagian dari kita yang memang ketika memberikan nama orang-orang terdekat gitu, itu ya tanpa melihat sebuah filosofinya atau sebuah arti gitu. Yang penting enak dipanggil gitu. Tapi bagi dia itu sesuatu yang menarik dan itu memudahkan dan membuat dia bahagia, tidak masalah gitu. Tapi intinya sahabat Petra, yang namanya nama adalah sesuatu yang mempunyai arti, dan banyak di antara kita yang apa memberi nama seseorang untuk sahabat Petra yang mungkin baru saja melahirkan atau sudah atau mempersiapkan putra-putri yang pertama. Wah, seru mesti menyiapkan nama itu, kakek mbahnya, pakdinya, tantenya, semuanya usul nama. Nanti lama-lama yang punya anak bingung, makanya disebut semrawut, repot. Saya yakin semuanya dalam momentum tertentu ingin semuanya terlibat, dan apa yang di apa namanya yang diusulkan bisa masuk gitu. Nah, sahabat Petra, serba-serbi tentang nama ini, kita kan bicara sesuatu yang enteng tapi berisi ya. Berisi tapi tidak berat gitu. Ya, beberapa waktu yang lalu sahabat Petra, atau gini, mulanya ceritanya begini sahabat Petra. Sebuah event, sebuah acara, sebuah perhelatan atau sebuah acara atau sebuah proyek, sebuah program lah gitu. Kok proyek kayaknya negatif ya. Sebuah program yang diadakan oleh siapa saja, ketika itu bermakna bagi seseorang, tentu saja program ini akan selalu diingat terus dan seolah-olah menjadi salah satu jasa bagian dari kehidupan seseorang gitu. Nah, kita lihat namanya program MBG. Seru sahabat Petra, walaupun kemarin saya juga barusan menginformasikan ke sahabat Petra tentang perubahan secara hukum, terutama dari hal budgeting, bahwa MBG yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi MK yang sebelumnya, walaupun banyak dibantah dan sebagainya, pos dari budgeting tidak boleh diambilkan dari dana pendidikan, budget pendidikan gitu ya. Kalau artinya kalau ada keputusan seperti itu, berarti sekarang menjadi satu kan gitu, satu budget, logikanya begitu. Mulai tahun 2008 sahabat Petra ya, intinya budgeting MBK kalau masih mau dilanjutkan harus mempunyai budget sendiri, pos sendiri, tidak boleh mengurangi dari budget pendidikan Indonesia kita semuanya. Itu keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya, sekaligus untuk refresh sahabat Petra semuanya. Nah, hubungannya dengan nama ini sahabat Petra, ada sebuah keluarga di Wonosobo ya, karena sepertinya sangat kesengsem dan sangat menikmati atau bisa bersyukur karena adanya MBG ini. Kemudian dia mempunyai bayi yang belum diberi nama. Kemudian sekali lagi karena terkesima atau betapa bermanfaatnya program MBG ini, dia sampai memberi nama anaknya yang komplit ya, yang sebelumnya adalah Muhammad atau MBG Subianto, Muhammad MBG Subianto, itu nama aslinya sebelumnya sahabat Petra. Tapi sahabat Petra, nah ini pengetahuan buat kita semuanya sahabat Petra, ternyata nama itu ada aturannya sahabat Petra ya. Dari pemerintah diatur, jadi bukan untuk melarang memberi nama, tapi demi atas nama administrasi gitu ya, biar lebih enak dan mungkin tidak membuat masalah di kedepannya.
Makanya kalau aturan pemerintah itu, Sahabat Petra, Disduk Capil, kalau dalam kasus ini di Wonosobo menjelaskan bahwa singkatan ya tidak diizinkan dalam pembuatan dokumen resmi kependudukan sesuai aturan yang berlaku ya. Jadi singkatan-singkatan tidak boleh gitu. Misalnya unsur MBG bisa dipakai, tapi harus dibuat sebuah kepanjangan. Jadi bukan MBG gitu. Itu Sahabat Petra, dan akte kelahiran dan kartu keluarga kini sudah diterbitkan juga yang dari bayi ini, tapi tidak menggunakan MBG. Nah, kasus ini menjadi viral Sahabat Petra, dan sesuatu yang simpel tapi kadang-kadang juga mengingatkan kita, kita mengabaikan sesuatu yang simpel ya. Tidak bisa kita sembarangan membuat nama yang untuk hal tertentu sudah ada pagarannya gitu. Jadi singkatan tidak boleh, di salah satunya sesuai aturan yang berlaku. Makanya yang tadinya bernama bayi ini, yang bernama sebelumnya diberi nama Muhammad MBG Subianto ya, setelah diberikan pengertian dan pemahaman oleh aparat pemerintah di sana, makanya terus diganti. Tidak hilang MBG-nya Sahabat Petra, tapi menjadi Muhammad Bintang Gemilang Subianto. Wah. Gimana kisah namanya Sahabat Petra? Ya, tentu saja kisah ini tentu saja dimulai dari kisah cintaku.

sebuah lagu yang mungkin di antara sahabat Petra bikin sedih. Karena mungkin mengingat kisah cintanya yang berliku, ya. Jangan khawatir, karena yang tadinya kisah cintanya yang lurus pun juga pasti suatu saat juga bisa berliku. Ya, sebuah lagu sekedar untuk menghibur kita semuanya, sahabat Petra, dan memainkan romantisme sedikit di pikiran dan di hati kita gitu. Saya sapa Mbak Ria, selamat siang, apa kabar? Kabar baik ya, tentunya terima kasih sudah WA. Katanya minta lagunya dari Reza yang pertama. Baik, nanti sudah saya siapkan, nanti bisa dinikmati. Terima kasih sekali lagi Mbak Ria. Yang mau request juga boleh, yang lain masih ada waktu 30 menit ke belakang ya, ke depan maksud saya, ke 0856-02-02-4567. Kalau hanya mendengarkan saja juga boleh. Saya sapa juga Mbak Eri, apa kabar? Katanya lagi ada masalah HP-nya. KR juga mudah-mudahan mendengarkan terus. Kemudian Mbak Siska, Mbak siapa lagi ya? Mbak Reni juga, apa kabar? Mudah-mudahan terus gitu. Dan yang lain yang seperti biasa tidak pernah request tapi mendengarkan, terima kasih banyak. Ya, saya mendapat masukan bahwa yang mendengarkan cukup banyak. Terima kasih, paling tidak mendengarkan 105,7 Petra FM menjadi sebuah radio yang tentu saja memberikan penghiburan apapun dan siapapun sahabat Petra di situ, siapa saja. Sampai nanti malam silakan dipilih, silakan dinikmati, mudah-mudahan lagu-lagunya paling tidak juga inspirasi yang singkat, padat tapi berisi bisa menjadi suguhan yang lain ya, karena beda gitu, karena Petra memang lain gitu. Love and inspirations. Sahabat Petra, kalau bicara soal nama ya, kalau kemarin di bayi di Wonosobo karena terinspirasi oleh sebuah program yang membuat dia, orang tuanya maksud saya, orang tuanya terkesima dan merasa terbantu, makanya namanya diganti, apa namanya, anaknya diberi nama dengan singkatan MBG. Tapi setelah diberikan masukan oleh aparat pemerintah bahwa dalam pemberian nama tidak boleh ada singkatan gitu. Ini buat sahabat Petra yang lain juga penting ya, karena tidak semuanya tahu. Jadi nama memang hak kita untuk memberi nama, tapi kalau bisa yang Indonesia banget, kalau bisa. Padahal Indonesia banyak ya, ada yang Sumatera, Batak ya, pokoknya yang bagus gitu. Jadi dalam Permendagri, nah ini sebetulnya kita bicara hukum aturan sebentar ya. Di Permendagri nomor 73 tahun 2022, jadi saya ngomong ada dasarnya gitu. Tidak gedabrus. Enggak ngomong kesana kemari, tapi ada manfaatnya. Sekali lagi, di Permendagri nomor 73 tahun 2022, sahabat Petra, tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Ini ada beberapa yang sudah saya singkat gitu intinya. Ada beberapa larangan singkatan nama. Contoh, nama asli orang tidak boleh disingkat. Contohnya, yang mengubah misalnya namanya Muhammad menjadi Muh gitu, atau Abdul menjadi ABD, atau siapa lagi ya, Bambang menjadi PBG gitu. Tidak boleh sahabat Petra, yang singkatan enggak boleh. Kemudian aturan singkatan hanya diperbolehkan untuk penulisan gelar pendidikan, kemudian adat atau keagamaan yang dicantumkan pada kartu keluarga dan KTP elektronik ya. Singkatan boleh ternyata, tapi untuk penulisan gelar pendidikan, mungkin gelar adat gitu, ada juga keagamaan yang dicantumkan pada kartu keluarga atau KTP, di KTP elektronik ya, artinya KTP sekarang ya. Gelar pada akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran tetap dilarang dicantumkan gitu. Kalau di catatan begitu sahabat Petra, jadi sekali lagi ada aturannya untuk sahabat Petra yang mau beri nama cucu-cucunya atau putra-putrinya atau ponakannya, kalau mau usul hati-hati ya. Jangan pakai singkatan, pasti akan ditolak oleh
Dukcapil gitu. Dan ada syarat lain sahabat Betra, ternyata terdiri dari minimal dua kata. Ya ini yang sudah lama, kalau namanya satu kata berarti sudah angkatan lawas gitu. Misalnya apa ya, Boy gitu. Harusnya dua kata berarti Boy Putra gitu ya. Ada juga Teguh, nah, itu Teguh doang, itu berarti orang lama, lama. Mestinya bisa ditambahin Teguh Sudirman misalnya, atau Teguh Subagus gitu. Jangan sampai juga mungkin hanya Tuti gitu. Harus dipanjangnya dua kata ya, harus dua kata. Tuti Sambalado misalnya gitu. Kemudian juga panjang nama maksimal 60 karakter termasuk spasi sahabat putra. Jadi jangan sampai lebih. Kalau ini sih sebenarnya logis ya. Kasihan juga nanti kalau udah sekolah namanya kepanjangan ya, kelamaan teman-temannya udah garap soal nomor 3 dia masih nulis nama kalau kepanjangan. Jadi dibatasi 60 karakter lah gitu. Kemudian tidak boleh menggunakan angka atau tanda baca. Saya baru tahu nih sahabat Petra. Maksud namanya Klik yang pakai tanda pentung gitu. Klik gitu. Terus tanda pentung gitu. Harapannya biar manggilnya tegas gitu. Tapi sekali lagi tidak boleh sahabat Petra menggunakan angka atau tanda baca. Atau kalau di nama email mungkin terpancing dari nama email boleh ya. Misalnya Rudy 51. Atau lebih keren yang suka mempunyai banyak burung berkicau dikasih nama karena mempunyai kenangan, namanya diubah menjadi Bambang 521. Kroto. Itu sahabat Petra sebuah informasi ya ringan tapi kayaknya banyak yang tidak tahu. Jadi membuat atau bikin nama untuk putra-putri kita, pilihan nama ide kita memang ada aturannya beberapa. Ya kayaknya untuk kebaikan bersama sih, ini kayaknya tidak mempersulit dan tidak mengada-ada. Silakan berkreasi tapi juga jangan sampai ada singkatan, kemudian juga maksimal 60 karakter, minimal 2 kata gitu. Itu sahabat Petra. Nah soal nama ini sahabat Petra, kalau yang kekinian, ini ada berita yang menarik sahabat Petra, yang baru hari ini di-upload oleh Kompas.com sahabat Petra, baru saja gitu saya baca, saya temukan. Jadi sahabat Petra, di kalau tadi level-level agak lebih senior, ini lebih muda. Jadi ada sebuah karakter kartun yang bernama Naruto ya, siapa yang tidak kenal, semuanya kenal. Kalau eyang sama mbahnya mungkin harus kenal juga biar cucu-cucunya juga bisa nyambung diajak ngomong. Kalau mama papanya juga harus tahu ini. Naruto hingga Nobita ya. Kita semuanya tahu ini adalah tokoh anime yang jadi nama penduduk Indonesia. Oh, jadi berkembang sahabat Beta, jadi penamaan seseorang itu ternyata di Indonesia juga menyesuaikan zaman gitu. Jadi nama-nama tokoh anime ternyata tidak hanya populer di layar kaca sahabat Petra, tetapi juga menjadi nama yang digunakan oleh ratusan penduduk Indonesia. Ini data sahabat Petra. Saya baca data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bahwa karakter nama anime dan animasi muncul dalam data kependudukan nasional. Ya, ini diungkap oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Pak Teguh Setia Budi, beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi contohnya ini mengutip dari YouTube-nya Dukcapil Kemendagri sahabat Petra, bahwa mengusung tema potret keragaman wajah Indonesia dalam data kependudukan nasional. Pak Teguh mengatakan data kependudukan tidak hanya berisi angka tetapi juga menggambarkan berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam data itu banyak sekali makna dan arti. Setuju saja data itu bisa bercerita, kata Teguh sambil senyum. Ya, ini beberapa contoh nama yang jumlahnya cukup banyak sahabat Petra dari data ya. Misalnya berdasarkan data Dukcapil, Uzumaki ya, nama Uzumaki menjadi tokoh anime yang paling banyak digunakan dengan total 190 penduduk sahabat Petra. Kemudian di bawahnya terdapat Nobita sebanyak 181 penduduk. Kemudian ada Sasuke 158 penduduk,
Naruto 157 penduduk serta Uchiha yang digunakan oleh 152 penduduk. Wah, keren ini Sobat Petra. Baik, ini nanti kayaknya kita jadikan insertnya Petra ya Sobat Petra, buat sesuatu yang menarik gitu ya. Ada juga yang bernama Shinchan itu Sobat Petra. Ini serius Sobat Petra ya. Ada 66 penduduk, ada Baruto 60 penduduk, kemudian Usopp 37 penduduk, dan Inuyasha 23 penduduk. Nah, ini dia yang populer, Doraemon ada 16 penduduk. Dan yang ini yang paling lucu, Sunio banyak 8 penduduk. Ada juga, kalau yang iseng ini di luar Permendagri dari Dukcapil Sobat Petra, banyak orang kita yang iseng, mempunyai guru, mempunyai saudara yang mungkin dari sisi bentuk rambutnya sering kita namain Sunio juga. Ada yang Doraemon juga. Menarik Sobat Petra, serba-serbi tentang nama. Ya, tadi tentang aturan Dukcapil ternyata ada aturannya, tapi juga di perkembangannya ternyata di Indonesia banyak orang tua yang memakai nama inspirasinya dari anime-anime yang ada. Tapi kenapa tidak pakai kartun-kartunnya Indonesia, misalnya Macerwo gitu, kemudian Kuncung gitu. Yang Indonesia lagi siapa lagi? Waduh, kurang memang intinya Sobat Petra. Mas Dedi di Sindoadi, selamat siang, katanya minta lagunya Kos Plus. Pas lagi jam 1 lebih 30-an menit kita putarkan satu lagu legendaris dari Kos Plus. Katanya dia kepingin senang, tidak mau susah, katanya Sobat Petra.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085 60 20 24 567 0274 885 481.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja.

0: lebih untung.
1: Mana kampus condong catur? Buka setiap hari. Mana kampus condong catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
2: Mana kampus condong catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara. Mana
3: kampus? Petra FM.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
6: Eits, update dong.
5: Itu mindset versi lama.
6: Loh, emang sekarang gimana?
7: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
6: Jadi, beneran AI ready?
7: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
6: Lulusannya bisa jadi apa aja?
7: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
6: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
8: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
6: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
8: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
9: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
10: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
11: Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
12: Love and Inspiration.
11: Petra 105.7.

Sahabat Betra, masih di Gita Prima. Sudah hampir 1 jam. Sedek banget ya, 1 jam sangat cepat gitu. Dan sekarang udah jam 1.54 menit waktu Indonesia Barat. Mengingatkan sekali lagi untuk Sahabat Betra yang lagi terus melakukan segala panggilannya, entah sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, para profesional muda, para mahasiswa, ya siapapun di situ, pokoknya setia, bahagia banget dengan apa yang sedang harus jadi tanggung jawab saat ini, yang harus selesai, segera selesaikan apapun itu gitu, jangan menunda sebuah kerjaan atau sebuah masalah, sama saja gitu, harus cepat segera diselesaikan. Saya pamit ya, terima kasih. Dan tadi sekilas kita bicara tentang nama, ya seru ternyata. Dan tentu saja diingatkan di Indonesia ada aturan tentang pemberian nama, misalnya tidak boleh singkatan dan sebagainya. Sehingga kalau kayaknya sih kurang kerjaan juga ya kalau kita kasih nama orang-orang tercinta kita dengan singkatan. Tapi kadang-kadang memang ada orang tua yang unik gitu, sehingga lain daripada yang lain gitu. Ya harus diingat, daripada nanti ditolak di Dukcapil atau kesulitan kedepannya, jangan main egois orang-orang tua yang kepingin unik tapi orang anak-anaknya nanti dewasanya susah nulisnya atau bahkan malu gitu. Jadi hati-hati, karena Sahabat Betra, sebuah nama sangat penting karena berfungsi sebagai identitas diri ya. Juga jangan lupa, sebuah harapan kadang-kadang dicantumkan atau tersirat atau tersurat di dalam sebuah nama, menjadi media doa atau harapan dari para orang tua, serta cerminan kehormatan dan asal usul keluarga. Itu Sahabat Betra, jadi kasihlah nama yang enak, yang pas, dan sesuai zamannya dan sesuai situasi dan kondisi gitu. Karena Sahabat Betra, ada dampak dalam kehidupan sebuah nama berdasarkan survei Sahabat Betra. Jadi nama bisa membentuk rasa percaya diri serta kebanggaan terhadap diri sendiri dan budaya asal kita ya. Kemudian juga menghindarkan seseorang dari arti yang buruk atau makna yang merugikan. Mudah-mudahan intermezzo singkat ini bermanfaat buat kita semuanya Sahabat Betra. Sekali lagi terima kasih, ketemu lagi besok. Sehat selalu, lancar semuanya. Pastikan segalanya lebih baik hari ini. Sampai jumpa.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat, selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.
4: The voice of love.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
7: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
6: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
7: Emang bisa?
6: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
7: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
6: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
7: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
6: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
7: Oke, fix, aku gas.
6: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
7: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
8: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
9: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
10: Love and Inspiration
11: Petra 105.7 FM.

0: Carmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
5: tebus murah,
8: hadiah menarik,
5: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
5: lebih hemat,
10: lebih seru,
5: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana kampus? Hematnya juara.
5: Mana Kampus?
11: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
12: Love and Inspiration.
13: Petra 105.4

Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global.

0: administrasi rumah sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus Dikes Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Dikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Dikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.4

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein, pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi ya. Yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menjadi lebih baik begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love,
4: the voice of love.
5: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
6: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
5: Loh, emang sekarang gimana?
6: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
5: Jadi, beneran AI ready?
6: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
5: Lulusannya bisa jadi apa aja?
6: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
5: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
6: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
5: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
7: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
2: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
9: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejus indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration. Petra 105.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.

0: Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
0: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time. 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000, berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website, Instagram Mana Kampus, atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.7 FM.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Healthy C, 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Healthy C, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.4.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ti liuk ko wendi? Pertanyaan keenam. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya si anak kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu. Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu, jawab si anak. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Perbedaan 2 anak pencari pekerjaan tadi. Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi, siang fa'idah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda. membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
6: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
5: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
6: Emang belajar apa aja sih?
5: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
6: Serius? Terus apa lagi?
5: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
6: Wah, keren juga ya.
5: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
6: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
5: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
6: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
7: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
8: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
9: Hai, Karmu lagi.
10: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
9: Tudag keja sendo belum.
10: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
11: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
12: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
13: Love and inspiration.
14: Petra 105.7.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.7

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
6: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tai kuan de jia, rumah cicilan. Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa. Dalam hidupnya, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Saat menikah, dia memaksakan diri untuk membeli rumah dengan cicilan selama 15 tahun. Walaupun dia tahu dengan gaji yang diterima harus diatur sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bisa berlangsung. Maka sejak saat itu, hidup mereka terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatunya agar cicilan rumah dapat terlunasi. Sehingga hari-hari dijalani dengan suasana tegang, mudah emosi, ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu terus berjalan. Suatu hari, ibunya menyatakan keinginannya kepada anaknya. "Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah bisa pergi ke luar negeri. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu bisa membantu menambahkan kekurangannya?" "Sabar, Bu. Jangan sekarang. Kita harus berhemat, irit, mengatur sedetail mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah." Berkali-kali, selalu dengan jawaban yang sama. Si istri pun beberapa kali mengajak suaminya untuk pergi makan malam, ke restoran, atau sekedar bersantai. Dan jawabannya juga kurang lebih sama dengan jawaban yang diberikan kepada si ibu. Alasan penghematan untuk membayar cicilan sangatlah penting menurut dia. Istrinya pun mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Dan bila suatu hari si anak meminta uang jajan, dan saat yang lain minta dibelikan mainan dengan disertai tangisan pun, si ayah tetap tidak mau mengabulkan dengan alasan yang itu-itu juga. Hari-hari pun berlalu dengan stres dan monoton. Tidak terasa, 15 tahun kemudian, saat cicilan rumah telah selesai, rumah telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi, saat itu, rumah hanyalah sebentuk bangunan, tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya. Tanpa kehangatan, tanpa kebahagiaan, si suami tinggal seorang diri di situ. Istrinya telah pergi meninggalkan dia, dan hak asuh anak dimiliki istrinya. Mereka telah bercerai. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa hampa, dingin, dan kosong. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, sertifikat rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi begitu saja. Tidak salah, kita semua memiliki cita-cita besar untuk diraih, termasuk mendapatkan rumah, mobil mewah, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Tetapi demi tercapainya semua yang kita inginkan itu, kita tetap membutuhkan perhitungan yang cermat dan bijak. Apa artinya kita bisa mendapatkan semua materi yang kita inginkan, tetapi kita harus kehilangan kebahagiaan dan orang-orang yang kita cintai? Maka, Puyao Mien Chiang, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksa, kalau hanya penyesalan dan penderitaan yang akan kita alami.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
5: Lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
6: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
5: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
7: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
8: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
9: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
10: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
11: Love and inspiration.
12: Petra 105.7.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, Stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, Stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: Sumatra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
3: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. We Help TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan We Help TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Barisan, maju 3 langkah, gerak! Mundur 2 langkah, gerak!
7: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
8: Ti liuk ko wendi? Pertanyaan keenam. Suatu hari, di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya si anak kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa beberapa hari libur selama setahun. Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu. Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu, jawab si anak. Saya lihat bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Perbedaan 2 anak pencari pekerjaan tadi. Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi, siang fa'idah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda, membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri, sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
9: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
10: Petra FM

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo belum.
5: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
0: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial.
5: Flash sale.
4: Tebus murah.
5: Hadiah menarik.
4: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian.
4: Lebih hemat.
5: Lebih seru.
4: Lebih untung.
5: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
6: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya, hematnya juara.
4: Mana kampus?
7: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata foto. Saudara, tidak ada pencuri yang akan mengakui. Begitu biasanya orang berkata. Tetapi bagaimana jika yang mencuri itu adalah anak-anak? Nah, masalahnya nih, anak-anak biasanya sukar untuk berbohong. Lagi pula, mereka juga senang bermain-main dan suka pamer. Sehingga, apa yang seharusnya menjadi rahasia mereka, akhirnya mereka ungkapkan dengan penuh kegembiraan. Nah, itulah yang dilakukan oleh para 4 orang anak di Amerika Serikat ini. Keempat anak berusia belasan tahun itu menggarong sebuah toko yang berada di tengah kota. Ketika toko itu sudah tutup untuk liburan Natal pada Desember tahun 2011 lalu, mereka mencuri uang tunai, permen, dan rokok dengan nilai sekitar $9,000. Ketika sedang melakukan aksinya itu, mereka rupanya tidak lupa mengambil foto dengan berbagai gaya. Lalu foto-foto itu mereka pasang di sosial media mereka, yakni di dalam laman Facebook. Ya, tampaknya mereka tidak dapat menahan keinginan untuk memamerkan aksi mereka kepada teman-teman mereka. Akan tetapi, mereka juga tampaknya lupa atau mungkin tidak menyadari seberapa jauh foto-foto yang telah dipublikasikan di internet dapat tersebar. Akibatnya, polisi dengan mudah dapat menelusuri jejak mereka dan meringkus mereka. Detektif yang menangani kasus itu bahkan sampai tidak percaya akan perbuatan anak-anak tersebut. Ya, kenakalan anak-anak itu mungkin belum pernah ada di zaman sebelumnya. Tetapi perbuatan mereka tentu tidak bisa dianggap sebagai sebuah kelakar atau lucu-lucuan belaka. Tetapi karena mereka masih di bawah umur, jadi mereka tidak dijatuhi hukuman penjara. Hanya dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina. Saudara, manusia memang selalu berhasrat untuk mengabadikan berbagai momen-momen yang ada dalam kehidupannya. Ya, sebut saja seperti momen kelahiran, masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, pengalaman pertama, kebersamaan dengan orang-orang terkasih, dan lain sebagainya. Teknologi internet saat ini mendukung kita untuk tidak saja mengabadikannya, melainkan juga membagikannya kepada sesama. Tetapi memang yang terutama sesungguhnya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Bagaimana kita hidup akan tercermin dalam apa yang kita abadikan dan juga kita bagikan. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang gembala menyapa. Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Christian Nugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini kita telah memasuki bulan Agustus, bulan di mana kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Dan karena itu di bulan ini kita akan belajar sebuah tema besar, keberanian melakukan kebenaran. Dan kita akan mengawali pembelajaran kita pada edisi pertama Selasa 4 Agustus 2026 dengan tema penghalang takut melangkah, diambil dari sabda Tuhan kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 17. Dan karena itu mari sebelum bersama kita memasuki persekutuan kita, mari kita siapkan hati, pikiran dan jiwa kita memasuki hadirat Allah. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menyambut kebenaran sabda Allah, sebuah pujian menghantarkan kita. Kita dipilih.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah, kita merendahkan hati dan mengarahkan jiwa kita pada Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami kepadamu. Sungguh engkau telah melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan di sepanjang hari ini. Sampai saat ini pun kami bersekutu dengan penuh sukacita dan keselamatan. Bapa yang maha baik, di sepanjang bulan Agustus kami akan belajar untuk memiliki keberanian melakukan kebenaran. Dan hari ini kami mengawali pembelajaran kami untuk memahami betapa banyak penghalang-penghalang bagi kami untuk takut melangkah. Karena itu lihatlah setiap hati dan jiwa yang terarah kepadamu, dan kiranya Roh Kudusmu membuka hati, menerangi pikiran, dan memampukan kami sungguh dapat mendengar, menghayati, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hambamu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendakmu. Dan kini Bapa bersabdalah, kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, pembelajaran kita hari ini, penghalang takut melangkah. Bersama kita akan mendengar pembacaan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 17. Demikian sabda Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas pucuk gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan berulang-ulang peringatan keras bagi para merokok. Merokok akan membunuhmu. Dan peringatan ini ada benarnya, bukan sekedar untuk menakut-nakuti saja. Sebab Badan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, telah merilis informasi setiap 6,5 detik akan ada 1 orang di dunia meninggal karena rokok. Dan walau rokok itu berbahaya dan nyatanya memang bisa membunuh, tetapi orang dapat mengeraskan hati. Namun sebaliknya, ada yang jauh lebih bahaya daripada merokok, yang membunuh jiwa dan membunuh hati. Apakah itu, sahabat Petra? Ketakutan. Ketakutan justru pembunuh yang lebih banyak. Bukan karena lebih bahaya daripada merokok, tetapi kenyataannya rasa takut membuat orang kemudian kehilangan vitalitas hidup. Kita
baru saja melewati pandemi COVID-19. Dan kita sendiri juga menyaksikan, sebelum orang kemudian terjangkit, bahkan meninggal karena COVID, jauh lebih banyak orang yang kemudian kehilangan mentalitas, semangat juang karena takut akan COVID-19 tersebut. Maka kita berulang kali berusaha menghibur, menenangkan, sebab ketika orang menjadi panik, ketakutan luar biasa karena pandemik, mereka akan mengalami imunitas yang menurun. Daya tahan tubuh mereka menjadi lemah. Dan saat itu kemudian mereka akan lebih mudah sakit. Itulah ketakutan yang mampu membunuh. Maka firman Tuhan hari ini sahabat Petra mengingatkan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita diajak oleh Allah untuk memiliki pikiran tenang. Dan kenyataannya di titik itulah daya tahan dan imun kita meningkat, tubuh kita menjadi semakin kuat. Firman Tuhan ini tidak hanya membahas masalah sakit, tetapi sekali lagi kenyataan bahaya ketakutan di tengah-tengah pergumulan hidup yang kita jalani. Betapa banyak hal, pergumulan, ketidakberdayaan, ketakutan, sehingga kita kemudian menjadi lemah, bahkan telah kalah sebelum bertanding. Hati dan pikiran kita tidak tenang. Pikiran, kepala, dan hati kita tidak jernih, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat. Ketakutan telah membunuh. Itu artinya rasa takut akan selalu memperburuk keadaan kita. Keputusan-keputusan yang kita ambil saat kita panik akan selalu menjadi keputusan buruk, bahkan keputusan yang tidak rasional. Firman Tuhan hari ini maka memberi kekuatan kepada kita. Biarlah kita mengalahkan rasa takut. Jadilah tenang dan percaya, sebab di dalam Tuhan terletak kekuatan kita. Bersama bulan kebangsaan dan kenyataan bahwa bangsa kita mengalami multidimensi krisis, disinilah kita harus tetap berani melangkah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, maka mari sekarang kita hayati hal-hal apa saja yang menghalangi kita untuk takut melangkah, dan akhirnya kita kalah dengan rasa takut dan juga merasa kalah dengan segala pergumulan bangsa yang telah kita alami. Pertama, penghalang yang membuat kita takut melangkah adalah ketika kita menganut cara hidup seperti air mengalir. Dan banyak orang menganut prinsip satu ini. Dengan demikian mereka merasa selama mengalir, mengikuti arus, mereka tidak perlu lelah melawan arus. Memang betul di satu sisi, kita memang sulit untuk melawan arus. Tetapi bukan berarti lalu kita akan hanyut untuk dialirkan ke arah manapun. Jika kita memang bisa mengubah aliran itu, menggunakan kekuatan itu untuk menuju tempat yang kita inginkan, kenapa tidak? Sebenarnya menganut cara hidup seperti air mengalir, itu sama saja kita sudah kalah karena kita tidak lagi mampu menentukan tujuan hidup. Kita tidak tahu akan kemana, mengapa, dan apa saja yang perlu dilakukan dalam hidup kita. Penghalang untuk melangkah karena kita hanya ingin sekedar mengalir. Yang kedua, tidak paham kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Seringkali justru kita lebih memahami kelebihan orang lain sehingga kita iri, atau memahami kekurangan orang lain sehingga kita sering mengkritik, mencela, dan merasa diri kita lebih baik. Tetapi kenyataannya justru
kita tidak terlalu paham dan mengerti kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Maka sekarang bayangkan saja bagaimana kita akan melangkah maju jika kelebihan dan kekurangan diri sendiri saja kita tidak tahu. Bagaimanapun, agar kita bisa melangkah maju dengan menatap, maka kita perlu tahu dalam hal apa kita memiliki kelebihan atau dalam hal apa kita memiliki kekurangan. Kita perlu mengerti apa kekuatan dan kelemahan kita. Ini sungguh penting agar kita bisa memilih jalan yang paling tepat untuk kita lalui, sehingga kita tidak perlu memaksakan diri berkutat dengan bidang-bidang hal-hal yang sejatinya kita kurang mampu, apalagi hanya karena kita ingin ikut-ikutan dengan orang lain. Ketika kita tidak mengenal diri, kita pun akan sulit, bahkan salah, untuk mengambil langkah yang benar. 3. Terlalu mendengarkan kata orang lain. Memang mendengarkan orang lain juga tidak ada salahnya, apalagi jika orang tersebut telah memiliki pengalaman sehingga memahami siapa diri kita dan benar-benar ingin mendukung, mensupport supaya kita maju. Kata-katanya justru akan membantu kita melihat apa yang selama ini justru telah kita lewatkan. Tetapi persoalannya adalah jika kita terlalu mendengarkan kata orang, malah juga bisa menjadi penghambat. Sebab nyatanya beberapa orang malah mengomentari kita dan kita menjadi lemah, kita menjadi undur diri, kita ragu untuk dapat maju. Ada yang bahkan suka menakuti, ada yang suka memperkirakan kegagalan kita sehingga kita berpikir bahwa kita nanti pasti akan gagal. Dan ada juga yang memang malah sejatinya tidak mau melihat kita maju. Bahwa kita perlu mendengar iya, tetapi jangan terlalu banyak dan tetaplah memiliki prinsip yang benar. 4. Penghalang kita untuk melangkah, melakukan yang benar ketika kita mulai terbayang-bayang resikonya. Hambatan keempat ini adalah bayangan akan resiko yang mungkin nanti akan dialami. Keinginan untuk maju memang ada, tetapi hal itu terhambat oleh ketakutan akan bayangan resiko yang nanti pasti akan terjadi. Padahal segala keputusan apapun, kita pasti akan menghadapi resiko. Bahkan ketika kita memutuskan untuk tidak melangkah pun, juga masih ada resikonya. Misalnya, kita malah akhirnya mengalami ketertinggalan. Jika teman-teman sebaya kita sudah mengalami kemajuan, justru ketika kita berdiam menghindari resiko, di situ pun ada resiko kita diam dan jalan di tempat. Jadi ketakutan ini sebenarnya tidak masuk akal. Segera hapus, jangan hanya berhenti karena kita terbayang-bayang dengan resiko. Akhirnya yang kelima, penghalang bagi kita untuk takut melangkah adalah ketika kita begitu takut tidak bisa memperbaiki jika kemudian kita salah langkah. Cara memperbaiki itu akan selalu ada. Yang tidak ada justru adalah cara untuk kembali kepada titik semula. Maka coba pikirkan, andai kata kita gagal, kita memang tidak perlu kembali ke titik semula. Karena itu justru menjadi sebuah kemunduran. Tetaplah berani melangkah untuk maju. Kalaupun gagal, setidaknya kita sudah selangkah untuk mencoba. Kita hanya perlu mencari cara lain yang lebih efektif agar langkah-langkah kita selanjutnya menjadi lebih mudah dan lebih berharga. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, maka mari dengan semangat kemerdekaan di tengah bangsa yang punya banyak krisis kehidupan, janganlah menjadi takut untuk melangkah.
Ada banyak hal memang yang bisa menghambat, tetapi jadilah berani untuk melakukan kebenaran. Karena dengan demikian kita boleh menjadi garam, kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi berkat di tengah segala pergumulan dan keprihatinan bangsa dan negara kita. Tetaplah berani melangkah, biarlah kebenaran justru akan menjadi berkat sekalipun resikonya juga berat. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kiranya firman ini menjadi rema, mari kita renungkan dan hayati sebuah pujian menghantarkan kita, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri untuk menghadap Tuhan, menghaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji dan syukur kami naikkan hanya kepada Bapa Pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas sabdamu yang meneguhkan supaya kami berani melangkah dalam kebenaran. Justru bersama dengan Allah, Engkau selalu setia. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Engkau menetapkan di dalam perjalanan yang berat dan sesulit apapun, supaya kami mengalami kuasa pertolonganmu, kemenangan di dalam rahmatmu, dan menjadi terang, garam, dan saksi kuasa Tuhan di tengah bangsa-bangsa. Maka Bapa, sekalipun kami mengalami banyak pergumulan, biarlah kami semakin berani untuk melangkah dalam kebenaran. Dan bersama dengan doa ini kami panjatkan permohonan syafaat kami. Kami memohon perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Jauhkan dari bencana dan perpecahan. Karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami. Dan kiranya tuntun kami bekerja sama dengan penuh takut akan Tuhan. Kami mewujudkan kerajaan Allah supaya bangsa dan negara kami dipenuhi dengan kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Biarlah Tuhan memelihara iman jemaat-Mu, berakar, bertumbuh, berbuah dalam firman dan kebenaran, hingga mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya nyata kami melanjutkan karya keselamatan Kristus, lebih banyak orang mendengar panggilan-Mu, percaya, hingga mereka pun boleh mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Kini Bapa, kami juga berdoa bagi Radio Petra, ladang Tuhan tempat kami bersekutu, memuji, menyembah, bertumbuh dalam kebenaran sabda Tuhan. Karena itu lindungi, peliharalah, biarlah Radio Petra terus menjadi alat kesaksian, pelayanan, karya keselamatan-Mu. Engkau pun memberkati dan memelihara setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan ini. Dan saat ini, secara terkhusus, kami membawa serta segenap sahabat Petra yang lemah dan sakit, yang menantikan belas kasih dan lawatan Tuhan untuk memulihkan dan menyucikan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Ibu Endang Wardani, Bapak Gideon Joko Wismoyo, Bapak Slamet Diwates, atau juga terkhusus bagi Bapak Langkir Santoso yang esok akan menjalani operasi pembenahan lensa mata. Juga kami berdoa bagi segenap jemaatmu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu

Sunarti, Ibu Sujinab Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Poni Rahleyo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Irati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumadi Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak dan Ibu Gustami, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsi Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Triardono, Mas Aan Wilayah Roma, Ibu Suharti Sukanto, Ibu Esti Wiatsih, Ibu Sutenti Andandari, dan Ibu Nining Purnawati. Juga kami membawa serta segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja. Ibu Ida Purnama, Ibu Herman, Mas Bernard, Mbak Adilita, Mbak Gama, Bapak Sismargono, Bapak Tukiman, Bapak Dr. Kriswanto Widyo, Bapak Dr. Purwoko, Ibu Kusmanto, Ibu Suyut, Ibu Srini, Bapak Joni Sianipar, Mbak Cudut, Bu Nunuk Sumiar, Pemulihan Pasca Operasi Katarak, Ibu Asih Pratiwi, Ibu Nini Prayugo, Ibu Partiatikno, Ibu Yohana, Ibu Debyo, Ibu Titi Udanarti, Ibu Santoso, Ibu Lestari, Bapak Sindung, Bapak Rustamto, Ibu Darsono, Ibu Nurbayati Sutejo, Ibu Eva Devi Safitri, Ibu Satari, Ibu Legowo, Ibu Sugito, Mbak Awalin, Bu Widya Bakti Sabatari, Ibu Suraji, Bapak Praptomo, Bapak Mulyadi, Bapak Condro, Bapak Subiantoro, Bapak Suryantoro, Ibu Yuniati Tasrib, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Gracia Filiria, Ibu Rici di wilayah Barat, Ibu Rusmanto, Bapak Suratijo, Bapak Darmawan, Bapak Ispu dan Ibu Dani, Ibu Rujito, Bapak Bambang Subandrio, Bapak Pendeta Thomas, Bapak Pendeta Emeritus Srihantoko, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak dan Ibu Sariman, Ibu Timotius Tukijan, Ibu Sunarno, Ibu Oscar dan Ibu Subartin Hagus Sumarman Hadi, dan segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Mereka semua menantikan lawatan belas kasih Tuhan untuk menjamah, untuk menyucikan, untuk memulihkan. Kiranya dalam kuasa darah Kristus mereka mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Kami mohon penghiburan bagi keluarga yang berduka, mereka yang ditinggalkan oleh pribadi terkasih, keluarga besar, almarhum Ibu Supatmi Kumolo Yudo Harjoso, dan juga keluarga besar almarhum Bapak Suprapto Diono. Mereka kehilangan, mereka kapedotan katresnan, kiranya Tuhan hibur, sebab di dalam Kristus kematian bukan akhir, ada kebangkitan dan kehidupan, ada kemuliaan surgawi sebagai wujud kesempurnaan keselamatan. Hiburkanlah mereka yang berduka. Kini kami mengingat bagi segenap usia lanjut, mereka yang menantikan belas kasih Tuhan untuk menopang, memberkati, dan melindungi. Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiase Sumarjo Hadi Siswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rutrikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Ase, Ibu Yakti Hartoko, Bapak Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Mujiwidodo di Pepantan Putat GKJ Palian,
Bapak Pendeta Emeritus Sutikno, Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Ibu Naomi Kristina, dan juga segenap poro Eyang Adi Yuswo lanjut usia yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan melindungi dalam kekuatan dan kesehatan, Tuhan menjauhkan dari penyakit, godaan dan kecelakaan, Tuhan mengiringi hari-hari mereka dalam damai dan sejahtera. Berkati dan tuntun keluarga kami untuk berjalan dalam kebenaran sabdamu, saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Berkati anak-anak kami yang bekerja dan sekolah, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, supaya mereka bekerja dan belajar dengan tekun, talenta mereka berkembang menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga berkati bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, sehingga mereka sungguh hidup di dalam keluarga dan rumah tangga kudus kekal, tidak terceraikan, karena dipersatukan hanya oleh rahmat dan kasih karuniamu. Juga berkati segenap suami istri yang merindukan momongan ataupun keturunan, sebagaimana Bapak Kristanto dan Ibu Arsita, biarlah mereka yang menantikan boleh mendapat belas kasih setelut waktu dan caramu, sehingga mereka boleh mendapatkan keturunan, mengasuh mendidik anak-anak perjanjian. Dengan demikian anak, cucu, keturunan kami turun-temurun mengenalmu, mengasihimu, berbakti kepadamu di dalam rahmat keselamatanmu untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Akhirnya Bapa, kami berdoa di dalam pergumulan pribadi, Engkau sungguh mengetahui dan ajari kami untuk taat dan setia, supaya kami tidak menjadi lemah, lelah, dan jauh dari Tuhan hingga jatuh ke dalam dosa, tetapi justru dalam pergumulan kami merasakan Tuhan dekat. Sebab Engkau Allah yang turut bekerja dan penuh kuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Maka sungguh sekalipun kami bergumul, kami justru semakin percaya kami tidak sendiri. Kami semakin melihat Engkau berkuasa dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga di dalam segala pergumulan, semua kami terima, semua kami hadapi dengan penuh pengharapan, sebab pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami adalah bagian rancangan kemuliaan-Mu untuk menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, sungguh doa ini panjang dan jauh dari sempurna. Karena itu ampunilah setiap permohonan yang tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Karena itu Bapa, inilah seru doa kami yang hanya kami panjatkan di dalam satu nama kudus, Juru Selamat dan Perantara kami, Sang Juru Syafaat, Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah. Dan kini Tuhan memberi bagian kita, mencurahkan segenap sisa hidup sebagai pelaku-pelaku firman, sebagai ekspresi peragaan kasih kita kepada Allah dengan penuh ketaatan dan juga dengan penuh pelayanan pengorbanan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, menyongsong pengutusan dan berkat yang akan kita terima, sebuah pujian meneguhkan kita, Tuhan yang bela.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Kita akan melanjutkan ibadah kita sejati sebagai pelaku-pelaku firman. Karena itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 4 Agustus tahun 2026. Dan bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan atau menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858-6827-4241. Saya ulangi, 0858-6827-4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi juga banyak atur tutur kata saya yang tidak berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Mitra

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra FM.
6: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Renungan hari ini berjudul Pertanyaan yang Terlewat. Kehidupan di kota-kota besar pada zaman Romawi berlangsung sangat sibuk. Banyak orang lalu lalang melakukan urusan mereka masing-masing. Kota Efesus pun demikian. Sebagai kota pelabuhan yang penting, aktivitas perdagangan dan kehidupan sosial berlangsung tanpa henti. Orang sangat sibuk menjalani hari, namun belum tentu menyadari dan memahami arah hidup mereka. Maka Rasul Paulus menasehati jemaat di Efesus agar hidup dengan hati-hati dan bijaksana. Ia mengingatkan mereka supaya menggunakan waktu dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Lebih dari itu, ia menyampaikan nasihat inti. Orang percaya harus berusaha mengerti kehendak Tuhan. Sebab tanpa itu, kesibukan hidup bisa membuat mereka terlena, tak menuju tujuan yang tepat dan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, itu sering terjadi. Kita bertanya mengenai banyak hal. Apa yang harus saya kerjakan? Bagaimana caranya agar berhasil? Langkah mana yang paling menguntungkan? Namun satu pertanyaan sederhana sering terlewat. Apakah ini kehendak Tuhan? Padahal pertanyaan ini justru amat menentukan arah hidup kita. Begitulah. Ternyata hikmat rohani bukan hanya soal kecerdasan, melainkan perihal kesediaan seseorang untuk bertanya kepada Tuhan tentang arah hidupnya, sehingga ia makin mengerti kehendak Tuhan baginya. Maka, setiap kali kita membuat keputusan penting, sebaiknya tak hanya mendasarkan diri pada asa dan cita, biasakan juga bertanya, apakah ini kehendak Tuhan? Dengan demikian, kita makin mengerti kehendak-Nya bagi hidup kita. Demikian pula, kita terhindar dari aneka keputusan dan tindakan bodoh. Mengerti kehendak Tuhan adalah hal yang paling penting. Melakukan kehendak Tuhan adalah pencapaian terbesar.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi.

Shalom, kiranya damai dan sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini kita bersama akan mengakhiri hari dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan di dalam doa. Bersama dengan saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Maka marilah kita menyiapkan hati untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh dengan kasih, kemurahan, dan kebaikan, dengan kerendahan hati kami menghadap-Mu dan mengucap syukur atas setiap berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan menyertai dan menolong kami untuk menjalani hari kami dengan segala tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk semakin mampu mensyukuri atas setiap kehidupan yang Tuhan anugerahkan, bahkan atas setiap tugas panggilan kami masing-masing. Pada malam hari ini kami bersama-sama ingin menyerahkan seluruh pergumulan kami di hadapan-Mu, baik di tengah kehidupan keluarga kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami membangun relasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mampu membangun relasi yang harmonis, penuh dengan kerukunan di tengah kehidupan keluarga kami, sehingga kami mampu mewujudkan cinta kasih Tuhan melalui kehidupan keluarga kami masing-masing. Relasi kami sebagai orang tua dengan anak-anak kami, tolonglah kami sehingga kami mampu menjadi teladan yang baik, kami mampu mendatangkan sukacita dan berkat, bahkan kami sebagai orang tua mampu menjadi sahabat bagi anak-anak kami. Relasi antara menantu, mertua, kakak, adik, dan relasi-relasi yang lain, bahkan relasi sebagai suami dan istri, Tuhan tolonglah kami, sehingga kami mampu mewujudkan kesetiaan, kerendahan hati, sehingga dalam kehidupan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Terlebih dalam setiap harapan dan kebutuhan di tengah keluarga, kiranya Tuhan juga mencukupkan melalui pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Kami dapat bekerja dengan penuh syukur dan tanggung jawab, penuh dengan kejujuran, sehingga melalui pekerjaan dan usaha yang kami lakukan ini dapat menjadi berkat bagi keluarga kami, bahkan kami juga mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk masa depan anak-anak kami dengan segala harapan mereka, Tuhan juga yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan ketekunan dan keberanian, bahkan Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi setiap anak-anak kami. Bahkan dalam pergaulan mereka ketika mereka bersama dengan teman-teman, tolonglah mereka untuk bisa memilih pergaulan yang baik di tengah kehidupan modern ini, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami juga memohon berkat-Mu bagi mereka yang saat ini sedang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, buah hati di tengah keluarga. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini berbeban berat dengan persoalan-persoalan yang sedang mereka alami. Baik persoalan ekonomi, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan cara dan jalan yang baik, sehingga mereka dapat merasakan kecukupan melalui apa yang mereka upayakan dan lebih melalui berkat Tuhan. Mereka yang merasa kesepian dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang memberikan penghiburan dan kekuatan bahkan pengharapan, sehingga mereka tetap mampu bertahan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, Tuhan yang menolong dan memberikan mereka kekuatan, penghiburan dan kesehatan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang hanya dari Tuhan. Untuk keluarga yang dengan setia mendampingi, merawat, kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan
menguatkan mereka. Bapa yang ada di surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi bencana alam, musibah. Kiranya Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan cara dan jalan yang baik. Tuhan menguatkan mereka, memberikan mereka keselamatan. Bahkan kami semua, Engkau berikan hati bagi kami untuk berempati, peduli kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Terlebih juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang semakin bertumbuh, semakin berkembang, bahkan semakin mewujudkan toleransi, kerukunan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin kami, mampukan mereka untuk memimpin dengan penuh hikmat dan tanggung jawab. Kami semua sebagai masyarakat, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami mampu mewujudkan toleransi satu dengan yang lain, hidup dalam kerendahan hati, dan kami mampu saling menerima satu dengan yang lain. Terkhusus kami juga memohon berkat-Mu bagi siaran Radio Petra ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati sehingga siaran Radio Petra ini semakin mampu berkembang dan semakin mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada akhirnya malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati istirahat kami pada malam hari ini sehingga kami dapat beristirahat dengan baik, dan esok pagi kami dapat kembali bangun dalam kekuatan dan kesegaran yang baru yang hanya dari Tuhan. Inilah ya Bapa, seruan kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, doa bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: by Carmulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Petra,
3: Streaming Radio.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru. Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Petra, streaming radio.

Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 4 Agustus 2026, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah Tekun dalam Pengajaran. Berdasar dari bacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 37-47. Mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah menyertai dan memberkati dalam istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Dan saat ini ya Bapa, kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kami meyakini bahwa Roh Kudus akan menolong dan memberkati kami sehingga memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, kami tidak hanya sekedar mengerti, tetapi kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dengan segala keterbatasannya, Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 37-47, namun pada saat ini saya akan membacakan nats kita saja, yaitu hanya satu ayat yang diambil dari ayatnya yang ke-42. Yang demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sahabat Petra yang terkasih, setelah peristiwa Pentakosta, sekitar 3.000 orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun Alkitab tidak hanya mencatat pertambahan jumlah orang percaya, tetapi juga menjelaskan bagaimana mereka hidup setelah bertobat. Rahasia kekuatan jemaat mula-mula bukanlah karena jumlah mereka yang besar atau organisasi yang kuat, melainkan karena mereka ini bertekun dalam kehidupan rohani. Kata bertekun berarti tetap setia, terus-menerus, tidak mudah menyerah, dan sungguh-sungguh menjalankan sesuatu. Nah, jemaat mula-mula menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak berhenti pada pertobatan, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, melalui nats kita di ayat 42 ini, kita belajar ada empat hal, atau kita bisa menyebutnya empat pilar kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah tekun dalam pengajaran. Di mana dalam teks kita adalah pengajaran para rasul. Nah, pengajaran para rasul ini dalam nats kita adalah ajaran yang berasal dari Yesus Kristus. Pada masa itu perjanjian baru belum lengkap, sehingga jemaat belajar langsung dari para rasul yang telah menyaksikan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, bagi kita sekarang, pengajaran itu terdapat dalam Alkitab.
Maka, bertekun dalam pengajaran berarti ketika kita menghayati dalam kehidupan kita saat ini adalah ya rajin membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Tidak hanya rajin membaca firman Tuhan, tetapi bisa jadi kita mendengarkan khotbah dengan hati yang terbuka, lalu mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, dan terutama tidak hanya sekedar membaca, mendengarkan, dan mempelajari, tetapi juga yang terutama adalah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena banyak orang yang senang mendengar firman, banyak orang yang senang membaca firman, tetapi tidak sedikit dari mereka yang enggan untuk melaksanakannya. Padahal firman Tuhan diberikan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk ditaati. Maka, jadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam mengambil keputusan, membangun kehidupan keluarga, bahkan ketika kita bekerja, dan terlebih dalam kita melayani Tuhan. Jadi, tekun dalam pengajaran adalah kita bertekun dalam firman Tuhan. Jangan hanya sekedar mendengar, jangan hanya sekedar membaca, tetapi mari kita taat untuk menghidupi firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat Petra yang terkasih dan jemaat mula-mula, sebenarnya tidak hanya bertekun dalam pengajaran saja, tetapi mereka juga tekun dalam persekutuan. Dan ini hal yang kedua. Jemaat mula-mula tidak hidup sendiri-sendiri. Mereka saling menguatkan, saling menghibur, dan saling menolong. Persekutuan bukan hanya hadir dalam ibadah, tetapi juga membangun hubungan yang penuh kasih. Dalam persekutuan kita belajar mengampuni, kita belajar melayani, dan memikul beban satu sama lain. Nah, ketika orang percaya yang menjauh dari persekutuan akan lebih mudah menjadi lemah secara rohani. Namun sebaliknya, mereka yang hidup dalam persekutuan akan saling menguatkan ketika menghadapi pergumulan. Maka tetaplah setia mengikuti ibadah, persekutuan, kelompok atau wilayah pemahaman Alkitab, dan jangan menutup diri dari sesama orang percaya, atau jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan. Itu hal yang kedua. Lalu dari nats kita ada hal yang juga yang menarik, yaitu tekun dalam memecahkan roti. Sahabat Petra yang terkasih, memecahkan roti mengingatkan jemaat akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan kebersamaan dan persaudaraan. Setiap kali mereka makan bersama dan merayakan perjamuan kudus, mereka diingatkan kembali bahwa Kristus telah menyerahkan tubuhnya bagi keselamatan manusia. Orang percaya yang mengingat salib Kristus akan hidup dalam kerendahan hati, ucapan syukur, dan kasih kepada sesama. Maka jangan pernah melupakan kasih Kristus. Hiduplah sebagai orang yang bersyukur dan rela berbagi. Ini arti atau makna tekun dalam memecahkan roti. Lalu yang terakhir, yaitu tekun dalam doa. Kita tahu bahwa doa adalah sumber kekuatan. Dan tidak dipungkiri ini pun terjadi di jemaat mula-mula. Mereka menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, mereka tidak mampu menjalani kehidupan. Melalui doa mereka menerima kekuatan, hikmat, damai sejahtera, dan keberanian untuk bersaksi. Banyak orang hanya berdoa ketika menghadapi masalah. Mungkin salah satunya adalah kita. Tetapi, sahabat Petra yang terkasih, jemaat mula-mula
menjadikan doa sebagai gaya hidup, maka apa yang perlu kita lakukan? Bangunlah mesbah doa pribadi dan doa keluarga. Jangan hanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu, tetapi jadikan doa sebagai persekutuan yang akrab dengan Tuhan setiap harinya. Maka kisah para rasul pasal 2, khususnya ayat 42 ini, menunjukkan bahwa gereja atau kita semua yang bertumbuh itu bukan hanya gereja yang ramai, tetapi gereja yang hidup berdasarkan firman Tuhan. Mari kita berefleksi kembali. Jika empat hal tadi, bertekun yang sudah kita dengar bersama-sama, itu menjadi bagian dari kehidupan kita, maka iman kita akan semakin dewasa, keluarga kita semakin diberkati, gereja akan semakin kuat, dan melalui hidup kita, nama Tuhan akan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang tekun, tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan, tekun mengingat kasih Kristus, dan tekun dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabdamu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya kami dimampukan untuk senantiasa bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, tekun mengingat kasih Kristus, dan tekun dalam doa. Sehingga kehidupan beriman kami semakin bertumbuh dan menjadi iman yang dewasa. Bapa, jikalau saat ini kami juga akan memulai hari kami dengan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan menolong dan menopang kami, terlebih memberkati kami. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan baik, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, tanggal 4 Agustus 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

Manusia sering mencari yang semu dalam hidup ini. Kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, kesuksesan, popularitas. Apapun berani dikorbankan demi mendapatkan semua impian itu. Namun kita sering gagal. Semuanya hilang dalam sekejap. Kita menjadi kecewa, galau, sedih, bahkan putus asa. Sampai suatu kali kita berjumpa dengan satu pribadi yang tetap peduli. Yesus Kristus, nyawanya diberikan. Dialah kekayaan yang sejati. Yesuslah kebahagiaan yang murni. Yesus, segalanya bagi kita. Amin.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming.

melihat air mataku, sebab aku tahu, sebab aku

0: Narmastuh diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Kepada Tuhan aku berlindung, aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia menjadi gunung batuku dan tempat perlindunganku.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide

0: dunia pakai hasil karyamu. Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
1: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: pujian penting tetapi tak selalu mudah. Bersukacita pada saat menderita membuat kita terfokus pada Tuhan dan tujuannya yang baik. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12.
1: Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, perintah Tuhan kadang sulit diterima logika manusia. Dalam ayat bacaan hari ini misalnya, dia berkata kita harus bersukacita saat mengalami penganiayaan. Hal itu tak bisa diterima akal sehat sampai kita menyadari efek pujian yang membuat kita terfokus pada Tuhan dan hal-hal baik yang bisa Dia datangkan dari penderitaan. Rasul Paulus mengalami ketidakadilan dan penderitaan lebih berat dari yang pernah dialami sebagian besar dari kita. Ia didera, diadili, dan dipenjarakan. Tetapi ia memandang melampaui semua penderitaan ini kepada yang Tuhan sedang kerjakan di dalam dan melalui hidupnya. Jika kita percaya Tuhan memegang kendali dan menepati janji-janjinya, kita harus percaya pada prinsip di Roma pasal 5 ayat 3-5. Ayat ini meyakinkan kita bahwa penderitaan kita punya tujuan, terutama untuk meningkatkan ketekunan kita, menguatkan karakter kita, dan meneguhkan pengharapan kita. Kita dapat bersuka cita karena kita adalah orang-orang percaya dewasa yang dapat dipakai Tuhan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Saudara pendengar, Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari masa-masa sulit kita, sama seperti yang Dia lakukan pada Paulus. Kita semua mengalami saat-saat bimbang, ragu. Tetapi jika kita membiarkan keraguan terus menemani, kita akan sulit memuji yang Tuhan sedang kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Dan jika kita tidak dapat bersuka cita, kita bisa menyerah sebelum pekerjaan Tuhan yang baik dapat diselesaikan. Bersuka cita membuat kita terfokus pada Tuhan dan tujuannya, sehingga kita dapat melalui penderitaan kita sampai selesai dan menerima upahnya.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
2: Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Apa kabarnya sahabat Petra? Kami berharap pagi hari ini sahabat Petra bangun dengan kondisi yang sehat, penuh semangat untuk memulai hari dan siap menjalani setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Kami hadir kembali untuk menemani Anda pagi hari ini dengan program Bun Pagi. Sudah kami siapkan lagu-lagu rohani yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami putarkan dapat menjadi inspirasi, kekuatan, dan juga penghiburan bagi sahabat Petra semuanya. Dan bagi Anda yang pagi ini ingin mendengarkan lagu-lagu kesukaannya diputar di Radio Petra, Anda bisa merequest lagu-lagu rohani dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Nah sahabat Petra, pagi hari ini kita juga akan disapa dengan firman Tuhan yang akan menguatkan dan juga menemani pagi hari kita, yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Hesti Murwasari. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan guidelines for living, petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Dan juga Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk bersama di dalam program Bun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom, sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali disapa. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kiranya sapaan ini mengingatkan kita akan panggilan kita untuk hidup di dalam kasih. Embun pagi hari ini kembali bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Kita akan menghayati firman Tuhan yang diambilkan dari Renungan Sabtu Winedar atau Sadar, terbitan Sinode GKJ. Karena itu, mari sebelum kita menerima kebenaran firman-Nya, kita mempersiapkan diri, mari berdoa. Kami datang kepada-Mu Tuhan dengan hati yang melimpah syukur dan sukacita, karena kasih Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah menuntun dan menyertai tidur kami semalam, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan anugerah kehidupan yang baru, dengan pengalaman yang baru. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami bersama-sama mau menyegarkan dan menguatkan diri kami melalui sabda-Mu. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah hati kami, kiranya memberikan pengertian dan terang, sehingga setiap firman yang kami terima sungguh dapat kami hayati dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati sarana dan prasarana yang saat ini kami gunakan, sehingga menolong kami untuk lebih memahami berkat Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini Rabu 5 Agustus 2026, bersama-sama kita menghayati tentang tema mengucap syukur dan berbagi berkat, dengan dasar firman Tuhan yang diambilkan dari Matius 15 ayat 32 sampai ayat 39 yang akan saya bacakan demikian. Lalu Yesus memanggil murid-murid-Nya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-murid-Nya kepada-Nya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya. Lalu murid-murid-Nya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu
dan bertolak ke daerah Magadan. Demikian sahabat Petra, firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan di pagi ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Mengucap syukur dan berbagi berkat. Demikian judul renungan embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, biasanya kita lebih familiar dengan mujizat Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. 5 roti, 2 ikan, dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, semua makan dengan kenyang, dan sisanya 12 bakul penuh. Demikian firman Tuhan yang kemarin hari Minggu, di dalam bacaan leksionari kita hayati bersama. Tetapi dalam bacaan hari ini, kita diajak untuk mencermati kisah yang serupa, di mana Tuhan Yesus memberi makan banyak orang, tetapi saat ini jumlahnya 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dari kedua kisah mujizat ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memberi perintah agar kita saling mengasihi dan memperhatikan, tetapi Ia sendiri juga melakukannya, memberikan teladan kepada kita. Sahabat Petra yang terkasih, besarnya kasih Tuhan kepada kita sudah tidak diragukan lagi. Dia selalu menyertai dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita setiap hari. Bahkan, Ia merelakan putra tunggal-Nya untuk turun ke dunia, menggantikan hukuman bagi kita. Namun, terkadang kita belum dapat melihat dan merasakan berkat Tuhan. Mata kita tertutup, fokus pada pergumulan yang kita hadapi dan impian atau keinginan yang belum kita capai. Banyak orang yang mengadu, banyak orang yang mengeluh ketika mereka dalam pergumulan. Seperti semut di seberang lautan bisa terlihat sangat jelas, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Kadang analogi ini juga bisa menggambarkan kehidupan kita. Kita tidak melihat berkat Tuhan yang menyekitari kita setiap hari. Berkat-berkat yang Tuhan berikan setiap detik dalam hidup kita. Kita tidak melihatnya, tetapi impian, harapan, permintaan yang belum terkabul terlihat jelas di depan mata kita. Dalam Matius 15, Tuhan Yesus berbicara kepada para murid, bagaimana caranya supaya para murid selalu mengucap syukur di semua keadaan. Hati yang penuh belas kasih membuat Tuhan Yesus memberi teladan kepada orang banyak yang sudah 3 hari mengikutinya dan mendengarkannya. Tetapi para murid ragu-ragu karena ada banyak sekali orang di sana. Ketika Tuhan Yesus bertanya tentang makanan yang mereka miliki, para murid hanya menyerahkan 7 roti dan ikan kecil-kecil yang mereka miliki. Lalu,
Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan itu, mengucap berkat, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Kemudian dibagikannya kepada banyak orang. Ada 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan dikatakan, mereka makan sampai kenyang. Dan sisa yang terkumpul ada 7 bakul penuh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang melihat situasi banyak orang, lalu mengucap syukur dan berbagi, membuat para murid dan mengajarkan kepada para murid untuk memperhatikan keadaan orang lain. Tanggap, peka dengan apa yang sedang dialami oleh orang lain. Kita diajak untuk melihat apa yang kita miliki dan mensyukuri atasnya. Ketika syukur tumbuh dalam hati kita, tumbuh pula semangat untuk berbagi berkat. Selalu mengucap syukur dengan apa yang kita miliki adalah dasar bagi kita untuk berbagi berkat dari Tuhan. Kalau kita belum merasa cukup, tidak mensyukuri apa yang kita miliki, akan terasa berat ketika kita membagikannya kepada orang lain. Renungan kita hari ini mengajak kita untuk berefleksi. Apakah kita sudah dapat melihat dan merasakan berkat Tuhan yang dilimpahkan setiap hari dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mengucap syukur dengan apa yang ada dalam kehidupan kita? Apakah kita mau berbagi berkat dengan sesama? Kita diajak untuk melihat setiap waktu kita dapat menghirup nafas dengan mudahnya. Berapa banyak oksigen yang kita hirup dengan bebas dan gratis. Kita bisa makan setiap hari dengan berbagai macam lauk pauk. Kita tidak merasakan panas dan kehujanan karena ada rumah tempat kita pulang dan beristirahat. Ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita lihat, kita rasakan. Syukuri apa yang telah kita miliki. Sahabat Petra yang terkasih, melalui renungan hari ini, mari kita mengasah kepekaan kita untuk melihat dan merasakan berkat Tuhan. Mari mensyukurinya dan membagi berkat ini kepada sesama. Sehingga tidak hanya kita saja yang merasa bahagia, tidak hanya kita saja yang merasa cukup dan bersyukur, tetapi orang-orang di sekitar kita juga merasakan hal yang sama. Berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Mari kita meneladan Tuhan Yesus yang penuh kasih dengan selalu mengucap syukur di segala keadaan dan berbagi berkat kepada sesama. Amin. Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini yang mengingatkan kita untuk mengucap syukur dan berbagi berkat. Sederhana namun seringkali sulit bagi kita untuk melakukannya. Karena itu, mari kita memohon berkat Tuhan supaya kita dimampukan.
Bapa yang maha baik, suruh kami bersyukur firman-Mu mencelikan kami pagi ini. Ada banyak berkat yang Tuhan sudah berikan ke dalam hidup kami. Nafas, kesehatan, keluarga, teman, pekerjaan, pendidikan, pelayanan, rumah, dan lainnya. Terima kasih Tuhan sudah memberikannya kepada kami. Mampukan kami untuk melihatnya dan mensyukurinya. Sehingga rasa syukur ini akan menumbuhkan semangat bagi kami untuk membagi berkat bagi sesama. Tolong kami Tuhan untuk memiliki hati yang penuh dengan syukur. Tolong kami Tuhan supaya kami memiliki ketulusan untuk berbagi. Sehingga kebahagiaan dan damai sejahtera serta sukacita juga dapat dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mencelikan kami pagi ini. Kami mau menyerahkan perjalanan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami sehingga kami dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab walau mungkin kami tidak mendapatkan apresiasi dari sesama. Tapi kami percaya Tuhan melihat kerja kami. Berkati kami Tuhan supaya kami yang masih sekolah, masih kuliah dapat melaksanakan tugas belajar kami dan menyelesaikannya dengan baik. Berkati kami Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari kami, supaya kami tetap dapat menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk melayani Tuhan dan sesama. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga menyadari ada tutur kata, sikap, niat, harapan, dan pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra embun pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu. Mari saat ini kita melanjutkan aktivitas kita hari ini. Selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
2: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
3: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
6: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, terima kasih sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani dan beberapa sudah kami putarkan. Semoga lagu-lagu yang sudah kami putarkan memberi kekuatan dan semangat untuk menjalani awal pagi hari ini. Dan bagi Anda sahabat Petra yang sekarang sudah bersiap-siap untuk mengawali aktivitas mungkin di kantor atau tempat usaha, atau mungkin sudah bersiap-siap untuk mengantar anak-anak Anda untuk bersekolah, kami mengucapkan selamat beraktivitas sahabat Petra. Semoga segala sesuatunya juga boleh berjalan dengan lancar dan baik, penuh dengan berkah dan kasih karunia Tuhan. Dan jangan lupa sahabat Petra untuk terus berbuat baik pada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kebaikan itu akan menjadi sesuatu yang menular dan menjadikan lingkungan Anda menjadi lingkungan yang menyenangkan untuk kita beraktivitas bersama-sama. Dan bagi Anda yang sekarang ini beraktivitas di rumah, kami juga mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga aktivitas Anda di rumah juga penuh dengan kegembiraan dan juga berkat dari Tuhan. Sahabat Petra, kami juga masih memberi kesempatan bagi sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang ingin sekali Anda dengarkan melalui Radio Petra. Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Baik sahabat Petra, kita akan lanjut di program Bun Pagi hari ini, masih di 105,7 Petra FM.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai